manginom vaig aisohongot tay ko vaig tabang okon ko kamuzon aisola usin nga vaig tomod i aisohongot kan managak tutuvan do sikap opyuman do ongis om kosontob papada didi akanon do loso hobi pinoto tu au akasom yang pay loso tomis minta mong tinan nogonop no do gula pengamung ita kanon au tagal wangan mantad tinumon dadi vaig tomod okon ko pihi di tomula nga pihi napasi kada santo ko i hobi kigunoko mantad tumanud bos top yumanan suvay tuhun.

Pinapahumusi vazon mantili datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pason ko iya dan dau kumadi huguan mantili haid itun Dr. Mahathir Muhammad miampai pengenakan dai kino tong kizadan di sinavan dau tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Montap di datu Sri Haji Ji kepokito do kola laho kino gadan kino tong kizadan di tun Dr. Siti Hasmah sebagai iso kina tegakan tegaso i opiu menahan gozo oko nopo ko mentok ditun Dr. Mahathir ompu pengenakan ngasa via bituhun Malaysia. Songhun hundu di ne tapantang om nadadi sunduvan di kepungun sub kuma sabi tuhun Malaysia

ada di Sunduvan, Ikopahunsub, kuma Sinakagon, Mikot. Kino pagukaban hongkon pisakadazan ko tinanan ko hidasan sa pamagunan WHO montok Malaria Zoonotic in University Malaysia Sabah UMS ko papakito sa bagi iso tangazan di kiguno montok Sabah om Pogun Malaysia. Nabos di Vazon Mantili, Datuk Sri Panglima Haji Nor ko penuhi dengan hongkon dino ko poy maganan kabahan UMS doit ko penisukan malaria. Ho binokozo kogompit parasit plus modium novelesi. Namaso ni sino dai dabawasan ko pay maganan hongkod kogompit id UMS Kota Kinabaru. Paso ni sino pinombus di panakaday mentili kuma di bazon mentili Datu Siza Mandela Malakun. Mimango ko palintan po gunda hobi ginumu tanak Sabah kikabahan dahil kekanan science, technology, engineer o matematik, STEM. Om tutulusino do kapagaw kosibatan kalajak dahil pomonan kigatang takavas kampay na bogisan tumaw om guest. Namo si kumaduwa vazon mentili Datu Sri Panglima Masidi Manjun pomonan di kagumpit mana kosibatan kalajak di toiva. Om kita ngezando mana ko nuandi tabasi kuma binakas kalaja kikabahan. Mantano dino, tiyong buson dok pelintahan pogun manokodong pingisaman papaingkawas iti penginabasan STEM. Suway ko penginabasan om pinghudan technical om vocational TVET. Biampay ababasan pinghudan ni magukab lahan kuma dahil hobi ginumu kamahan kinesanon do mamong teka sumuang pemohonan.

0: Apal Tony Bo Tadao Baino.
1: Tapi aku ngabih demaino jam kau bahu tahu pada 4 minit dong sebabit penguntuk kau. Pati muson ko kasahimban bos kadazan pihi dagay Florencius Mojicon.

0: 关注阴晴，关怀生活，沙巴天气预报。
1: 时间9:37，这个时候我们一起来看一下9月29号沙巴的天气。

健康生活从每一天的一小步开始，坚持步行运动可以增强心脏功能，并降低患上心血管疾病的风险。每天保

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Iana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Iana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggu ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Ya nabar, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Semua kita dipanggil kemab tu. Tak siaran sama alat bana. Tak rumpu siang bagi bulan September 2026. Lau lasab semua kok. Sebab itu bagi Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat bana. Semoga aku DJ Fatin. Sebetak jam telur ngabut jam 6 kemuap bertiru dinakan. Dokah besok kita un segmen buat-buat pabaran kau pandai. Dayakan tak jam telu, tak jam empat kemuap kita un segmen ngarip-ngarip, tak jam limo kita akan kali abar-abar dia mula. Lepas kita akan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi betiru lau lasa dinakan, berpantun ti dinakan. Jadi sian-sian ingin membiak pantun, ingin mempantun-pantun kok betiru. Peluak bi pantun-pantun cinta, pantun-pantun masyiat, pantun-pantun yang lagi. Semimon lah kok boleh nutan kami bersiaran betiru. Tukul empat kemuap kang, insya Allah setemu kita diam segmen berpantun yang nyapan untuk semua dinakan pengkali betiru. Mudah-mudahan binuanan kesihatan kedagan atai minggu-minggu jatungan dinakan pala-pala mukrita pala-pala tak alun-alun. Semoga sama tekom rumah kau pun tak tungan anu tenuju. Jaga kesihatan, jaga keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan. Kau betiru tu latu yang tu panas bana dinakan. Jadi ikut-ikut minum buat putih jaga kesihatan. Okay, kakak lagi kita diam segmen bobo pabaran kok pandai kan kang buku dengar-dengar pabaran kok kata jabatan meteorologi Malaysia. Ya no, perian cuaca betiru, dompuk pitu, dompuk siam. Nanya terus so, no, kau kita tak turung-turung buan lah tu, kau. Jadi yang pan untuk semua dia kan boleh ngendak kami bersana langsung tak TikTok sebab FM Vigut, boleh kali kami tak RTM klik kau pun tak radio Astro. Untuk panduan muslimin kau, muslimat betiru, solat fardu asar, tak jam telu dompuk minit ke muap. Jadi dong pinggo-pinggo dia nakan. Kok dong pinggir. Terima kasih Raida Omar, Iko Gami tu tak TikTok tu. Jadi dinakan boleh ngendak tak TikTok tu. Ngeramaian lagi cerita-cerita kok. Jadi dong pinggo-pinggo sini tiga lagu kasih ti sementara dekat tak Zulfikar. Kok asyik-asyik ni apa lah asyik pana kok. Pasal kita kan kalian lagu lekat tapi Zainal lagu-lagu legenda, lagu-lagu betah ko segul ti lagu ti ya. Dendok kenginan tak siran sama alap panah.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir latoran Tuhan kok pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo migojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Ingin rasa olap sensau? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone kepanian yen barangan elektronik. Hingga kesan ni boleh ngurangan rasa olap turi. Nginum ikut boy sebelum kau bau pung kau sensau. Sendiri ngisi boy diom badan. Nginum boy sebelum kau bau jo pung kau anu kelindiman rasut diom badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefen ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup belanga kualiti kesehatan.
1: Dong pinabenen peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak truak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
0: Dehidrasi, varian buek diom badan anu posok kurang. Membanding buat diom badan keluar. Badan dinakan-nakan teruah dihidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, konya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabut no jam 4 tu kok. Tak segmen kedua, segmen berpantun bertiru lau lasa. Terima kasih untuk semua dinakan yang nutan kami bercerita-bercerita tu itu tak TikTok kami Sabah FM Vigo. Terima kasih Koiko dinakan. Sian-sian diam pelanan pala-pala mukrita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jogo kesihatan, jogo keselamatan dinakan. Jadi, peteko ku dok lah, peteko ku dok lah yang tu pesan IPU Jerbu kok. Sumber tu lekat jabatan, sumber data lekat jabatan alam sekitar CAS Negeri Sabah yang takut terkena balu 32 diam keadaan alap Keningau 44 diam keadaan alap Kimanis 4 pitu diam keadaan alap kok pen politeknik kota Kinabalu 57 diam keadaan sederhana Sendakan 50 siam diam status sederhana kok Tawa wampu sederhana kok pen cuaca panas lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia yono suhu maksimum yang tu suhu maksimum setiap lau betirulah suhu maksimum betiru tu kurang lekat 35 darjah Celsius. Jadi itu tu pendata tu pun luar tak nom sensau sini. Jadi yang pan aja mau ramai penonton untuk sentiasa ngendak pabaran-pabaran perian cucu-cucu. Maaf dinakan perian cuaca kok. Boleh ngendak tak Jabatan Meteorologi Malaysia. Kok pan boleh ngendak pabaran-pabaran tak sumber sumber-sumber yang sahih. Tak laman web rasmi gai kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi taruh santi kok segmen berpantun bertiru boso ku pantun yang boy pernah biar like, dinakan tim kak muna kapang berpantun ya bertiru bertiru laulasa kok. Assalamualaikum dek, selamat bertugas laulasa segmen berpantun. Begitu pantun kak muna kapang un peranak mesti tak suang, mesti tak suang mesti udang betano kiti bang berkasih sayang embayan kiti bang ngendak wayang mau ngendak wayang kak. Bantuan kedua dun suka dun begiang dun dun dau dau dun ya somo nyaun pan guno sembiang amun kang sang klimut jomo. Kok bana ya pantun nasihat. Pantun ketelu buat penado bolodo tepo-tepo peluk mangan ngagat iyo pesorong mendo rupo ni dek cuma berangan-angan. Kecewa lah bagi hasil atai lah amun iyo ngejanji-janji tapi ni jadi mendo ya. Pada atai lah bagi kok dong no ngejanji amun ni ingin mendo nut panakum itu hasil atai. Jadi sian-sian ingin membiak yang tu pantun-pantun berpantun ke aku bertiru boleh nak membiak tak TikTok Sabah BFM kau pun boleh ngechat kami tak nombor 03-4-0-7-2-2 maku lagu DJ tajuk ni dunia tu memang temban RBC Dek 7 Kutak Semimon KRT Kampung Tebobon nah semut api kok semut api tu maku lagu tujuan ni tak Semimon KRT Kampung Tebobon okay semut api insyaAllah kang pelingkuk lagu dunia tu memang temban RBC Dek Kampung lagu. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi dinakan boleh yang tu boleh berpantun-pantun kok aku bertiru tak segmen berpantun tu laulasa peluak bila pantun-pantun ni kok amun ingin pantun-pantun cinta pantun-pantun kecewa pantun-pantun nasihat tak semimun lah moso komitu sambil-sambil tidayak-dayak kali lagu kok dong kem iya posok kem dinakan posok kem cerita kiti yang tu selanga-langa tiang telekom barak pemaksun. Nah itu luat tepat maksun tu selanga-langa luat tiang telekom lebih langa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan semoga sihat-sihat je Pak Maksun Mekale siaran sama kok. Terima kasih Pak Maksun. Zain-zain lagi ingin yang dengar mayan lagi membiak pantun boleh membiak pantun itu. Okay, ngagat lo sogam itu-mitu. Jadi sambil tinggagat berdek lagi kita. Kauun lagi berpantun tu. Ngerikut no tu. Undung ngerikut tu yang inilah sambil kita ngagat kau dinakan di Mac Tyson tu. Ndak kum itu ngerikut no yo. Ngerakam no yo. Yang ini un sini dinakan ti awal mana maku lagu runsai. Ingin mana runsai kok Grayson?
Orang ni Greson, maku lagu Runsai. Jadi kali ada kita lagu manuk lambukun. Jempat kemua tu Runsai nak kita dinakan tak lolasa tu. Sambil tinggal agak pantun-pantun. Rudah Haji Sawang ampun lagu manuk lambukun kok buat moto pengantin Aslan Awang. Bapak pernah aku lihat dinakan Tia Yans. Jadi semua-semua tika lihat tak siaran sama Alhabana.

warisan budaya Samang. Manuk-manuk lembukun pinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun makali nakam. Manuk-manuk lembukun pinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh berkiru ayo pada bau. Manuk-manuk lembukun pinakuan do ampun.

0: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngose kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngose kereta. Penakai no boy lebian pengose daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Teman dikejari, nesuh, dan burih.

0: Jumatia Karim Peluan Resto Jogo-Jogo Barat ni kok gagap bana lagu DJ Barat Sadan. Terima kasih untuk semua dinakan yang kali-kali siaran sama alat bana. Kau dah yak bana itu dinakan turun say. Kau ai bagi asyik atai kepedian buat motor pengantin ni jadi kawin Barat Kak Muna. Yan-yan pan mudah-mudahan semimuan pengkali bertiru dinakan binuanan kedagan atai kau benar tiyo tak koro yang ni alap benar sikot tak koro yang alap. Jadi kakak lagi kita diam segmen berpantun un kadinakan tu mitu tu membiak boy membiak pantun tu dati. Okay. Jadi kali ti lekat tak Pak Mike Tyson tu dinakan ti Mike Tyson boy ngerakam tak dinakan ti tu semua-semua ti kali ian barak dinakan ti tu.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rugading. Begitu jodek pantun ku denakan. Syukur ngerembak joling jomo ramai-ramai jodek tu. Jadi pisang emas bawa belayar. Masak sepedi di atas petik. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Jadi yang kedua, hitam-hitam si buah manggis, sungguh pun hitam dipandang manis. Jadi aja tak ada nakan. Assalamualaikum. Pasangin je lagu si Guita Patin. Okey, ada nakan lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinakan ti Mike Tyson. Terima kasih. Ya, kok. InsyaAllah kang pelingku lagu-lagu yang pernah aku lihat dinakan kang jam 5 kemop kita kan kali abar-abar dia melat kok. Lepas kita kan posok ta segmen mana-mana lagu. Jadi dinakan boleh maku lagu. Ada sama-sama kita dayak-dayak katai. Dia yang tu laulasa tu pantun-pantun tu nyaun lagi tu membiak. Kok rojo awas panpek. Pak berpantun kok. Bana gaga bana pak berpantun eh. Nanti alhamdulillah begitu no tu kok kita tu dinakan. Salam DJ keropoi kok no pandai pantun. Nah keropoi enggak keropoi ya. Sambil perkeropoi posok. Kok posok ke keropoi. Mungkin keropoi te. Posok ke keropoi. Berpantun tim itu. Ya nyampan maku maaf aku omong tuturanku yang nyangam ke. Kok lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan. Kiti tu kok mitu. Sanang hatai te aku tu sebana ni. Kok sanang hatai iko sek-sek ku mitu tu. Sen ku tak. Ya ne senek tak konti tu. Terima kasih ding keropoi. Enggak keropoi ke. So bi berpantun. Ngagat aku tu pantun. Jadi sambil tengah ngagat lagi. Dayak lagi kita kok lagu-lagu yang boy pernah aku lihat dinakan itu. Lagu-lagu masih merindu seripin kok turis sunsang harus dihali. Jadi semua-semua tikale, semua-semua tiba lagu, semua-semua tiba dak-dak katai, tak siaran sama alapan.

Teratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan, lebih kok bimbang, sumat lumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekul terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buwe. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Suruhanjaya Komunikasi Kom Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
2: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Tajuk-tajuk abar kemaptu, pelarasan gaji minimum perlu somoroto mengkut kebajikan pekerja ke berselajuran majikan. Monsun Barat Daya dijangka habis menturung Oktober tu. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani bersama ke aku Fatin Badaria Boydi, Diam Sabah BFM, siaran Abah Jauling sama. Sedangkan pelarasan gaji minimum perlu ngendok kiro semua roto kebajikan pekerja ke berselajuran majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Marak, pekeroepan perlu ngendok kiro kalangan majikan perusahaan mikro diki ke sedong PMKS anu seodop kos kiro ni kadar gaji minimum pendidikan. Mensanpian ban beliau marak yan-yan perian selan ke pekeroe teposok menik gaji minimum tak RM2,000 perlu ngagat pemarahan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim selan kok belanjawan 2027. Akmal Nasrullah marak begai semasa penakung ulas pengendahan pakar ekonomi sekait penambahan gaji minimum tak RM2,000 anu buli muan kesan tak menik ni rego serantan kok perkhidmatan. Kementerian Kesihatan KKM merun dua usaha untuk ngelagan perangai monok diri yono National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia NSFR IRM ko garis panduan perkhidmatan postvention. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Marak, NSFIRM yono sistem register anu akan medaras mengkurung data forensik kepatayan senebab lek monok diri ko kepatayan anu senebab lek bakat. Mengkurung data akan mesanang analisis ko penedawan tren kejadian cara lebih sistematik untuk merangsang polisi program ko perkhidmatan anu lebih tak nutan kegunaan sebana tak lapangan. Mengkok garis panduan perkhidmatan postvention matongan sega anu teruak setutan kejadian yang kepetayan monok diri mengkulik sokongan psikososial ko intervensi anu ngam ia untuk nebangan proses malap tak seding ngurangan serisiko berlaku ni perangai monok diri pebalik. Mengkok garis panduan ni perkhidmatan postvention kulit penerun mengkok lebih tersusun sistematik ko bersepadu narusan pasukan perkhidmatan sokongan kesihatan mental ko psikososial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor nerimo lintaran hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah tak pejabat ni tak menara Kinabalu. Lintaran JTK Sabah tenekokan lek pengarah bau ni Muhammad Nizar Zakaria. Diom lintaran Muhammad Nizar Maran perian semasa ko aktiviti jabatan khusus ni sekait isu tenaga kerja ko perburuhan tak Sabah. Sementara ya Datuk Sri Haji Ji nut nerimo lintaran hormat Dewan Perniagaan ko Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI tenukukan le Presiden ni Datuk Michael Lui Yen Sang. Diom setemuan KKCCI mara selan ko pemerunan di Economic Outlook Forum 2027 anu akan penerun tak 15 Januari 2027. Forum ini jangka menjadi hitungan Pakatan Perian Ekonomi alinang mengkurung pekekuri industri ko pihak pinin kepentingan KKCCCI nut negina Ketua Menteri teko bersama sebagai tetamu kehormat tak forum eh. Sabah betiu diom perian mentorong fasa monsun barat daya anu nejangka abis diom buan September entawa awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca ko Gontoron Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong Marak, kawasan barat Sabah betiu sebunda fenomena garis badai anu runta de laut China Selatan. Periannya mau uran mengkok ribut kilat tak kawasan pedalaman ko timur Sabah tak dembila kemuap ngabut awal songom. Pan monsun barat daya biosoni mo cuaca lebih tok uran londos ko ribut kilat kakal buli berlaku diom timpo pendok sebab lek proses eh. Beliau marak begeta pengabar RTM tak Kota Kinabalu. Diom masa somo Lucia muan petuan endok penduduk tak kawasan perbuayan sentioso beratai-atai terodop buribut anu buli nebab goyak selanga 4 meter ko bahaya tak but-but dike. Jom ramai buli mengkulik pabaran cuaca paling bau narusan Met Malaysia ya ko aplikasi My Cuaca.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Andangan dendo matai bai jo penasian labu nang dembuak bangunan ta do gongon penampang ling lengan lau ta lau Senin. Peneduan nomoran telumpu wau tau ne tetemu niak sadar diri ta jatalan bagian bukutan bangunan e. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sami Newton diam dekau pemeran siasatan awal koropot mangso penasian labu nang tingkat limo bangunan e ko bakat teruk. Mangso ngededean ta Hospital Queen Elizabeth untuk mengulek petosan pian panesahan ngemban diam pelanan. Puan kejadian kakal diam siasatan ko kes ni anggap sebagai matai ngegak. Siasatan akan penerun untuk ngerati puan sepana kepetayan. Semi mara, jom ramai anu pinin maklumat sekait kejadian eh, penaku ngubung ketua polis balai penampang Inspektor Ahmad Amir Fitri Abdul Rahman tak talian kusung dikau siam, kusung dikau 644 siam 22 dikau 5. Polis Sabah akan muan petuan tak perintah lat endok nangu pemerunan konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton untuk masa tu. Suruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhte Dikun Marak berkoroyang endok kiro perian jomo-jomo ramai ke perusahaan masyarakat semasa tu. Betul-betul diom sidang media atau Kota Kinabalu, beliau berharap beliau marak pihak ni rai menerima dua laporan sekait konsert eh. Polis Sabah akan selajur nadau perian terposok mengkulek terangan nang pihak sekait. Nut Datuk Jauhte, perintah lat kakal niak lagi nerima permohonan rasmi nang penganjur mensanpan acara erai merun promosi mengkok maklumat tarik tungan ko rego tiket. Konsert akan penerun tak 22 ngabut 25 Oktober tak dangai-dangai tungan tak Kota Kinabalu. Pemakuan rayuan untuk nunaian ibadah haji musim 1440 Hijriah narusan aplikasi kok laman sesawang tijari ngempon 2 Oktober tu. Pengarah urusan kumpulan kok ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad Diom dikau pemeran, pemukaan rayuan lebih awal untuk muan ruang tak bakal jemaah muat persediaan awal nang segi sin kesihatan kok ilmu. Kadar biayaan haji penetatap tak jemaah haji itu penek, narusan proses rayuan iono kos haji penuh iono telumpuk telur ribu telur atus ringgit. Permohonannya terbuka tak sega anu pinin semimon simponon seiko 15 ribu ringgit diom akaun TH. TH turut muan pedawan tak permohonan rayuan mahram pengiring jemaah warga to kok pengiring jemaah jomo kurang gos anu terpenek untuk musim eh. Kiro-kiro 100,000 pengogo diom Big Sabah Sale 2026 ngempon terlumpuk Oktober ngabut dembangi November bunda ta SICC. Iom run lebih 600 gerai. Pengogo entedo tu muan pengendahan tak perdagangan serantau narusan hubungan antara usahawan PKS, pembeli, pelabur kok jenama nang Sabah mengkok rantau ASEAN. Pengurusi penganjur Big Sabah Sale 2026 Datuk Dr. Rosmawati Lasuki marak pemerunan mo tema across market beyond borders. Muan penekonan tak usah melagak pesaran ke hubungan perniagaan Sabah khusus ni mengko Brunei, Indonesia ko Filipina. Alinang konsep perniagaan business to consumer, pemerunan entedo tu medaras perniagaan business to business, narusan program pemadanan perniagaan ko aktiviti nutan perdagangan. Big Sales Sabah 2026 najangka muan liudan ekonomi tak sektor pelancongan, tungan temban pengangkutan ke kanan ko minuman mengko perkhidmatan tempatan. Sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar mentedo lagi, pelarasan gaji minimum perlu somoroto mengko kebajikan pekerja ko berselajuran majikan. Monsun barat daya nejangka habis mentorong Oktober tu. Geno barabar dia melat ke muap tu, abar-abar sini senunting lek mulai gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah BFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, Kakak Liam Kalia siaran sama Allah. Bana. Terima kasih Boy Nutan, aku bersiaran dekat jam telu ngabut nak bertiru jam lima kemuap. Ha, ni terus so Dinakan kita tak turun segmen kok, segmen mana-mana lagu sini kita boleh kalian barabar dia melat. Sini kita boleh berpantun-pantun. Jadi terima kasih. Maka maaf aku amun un. Ni terboso ku pantun ka ko beragam-beragam lebih-lebih kaling tuturan ku. Ia ni yang ni ngam kali bi. Ngono si maku itu tu mat kimia peteko ku dok salam ku tak sek kunang tuaran Khairul Parman oron ni ko okey. Sian lagi mitu tu boleh aku sampai salam tak babu yang nira ka babu dah salam dok tak kampung Samba. Okey boleh Dinakan yang masalah. Terima kasih tu semua Dinakan. Jadi ta segmen mana-mana lagu tu dangai-dangai buat lagu no tu buat sedion ku mitu. Jadi insyaallah mun un lagu yang niat terpeling ku niat ngini mau un lagi Dinakan. Ha dong ke masih asyat dong ke nama lah. Ha dong ke ngendule jadi sama-sama kita kale lagu-lagu yang berpenenek lek Dinakan timi tu tu bungo ataiku Asri ko. Dong tinangisan amang apang ko joget pitu kam pitu mat bi ato sama-sama ti joget sama-sama ti daya kedai atai. Sian-sian ni belanan pala-pala mau cerita pala-pala tak alun-alun semoga sama tekom rumah. Jadi sambil-sambil bi yen tu ngenduk peranak school ada yang pelanan sama-sama kalian lagu tu tak siaran sama alapanah.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi berkala siaran sama Alak Bana. Lumbuh lagu no boy kali ti ko lagu-lagu yang buat penenek. Buat penaku le Dina kan ti diam segmen menek-menek lagu. Jadi terus nanti lagi ko ta jam 5 terlumpu minit kemawap net terus Dina kan. Jadi lagu lagi kiti dayak lagi kiti. Terima kasih yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sababi FM. Terima kasih yang nutan kami kali kami tak siaran Astro ko RTM Klik. Ha, jadi dayak lagi kita kok dengan buat lagu tu. Lagu lekat tak leleng mekar sumping ngintom ko. Ungus rempayan Aziz Omar kisah dembangi Madlan Amit. Jadi sama-sama tikale tasiran sama ala panah.

Terima kasih Dinakan, terima kasih Kakak Lim Kala siaran sama Alat Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran Posok no Hafiz Matlin. Terima kasih Hafiz Matlin Posok. Yang nabar Hafiz, Hafiz Matlin yang buat bilau eh. Kau Hafiz Matlin tu gagah bana Hafiz Matlin. Jadi, terima kasih untuk semua Dinakan yang Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabun nabu tiru tak turung-turung makan mupusan nak siaran. Tu terima kasih Dinakan. Sini kita Boy berpantun-pantun. Boy berkungsi-kungsi. Jadi aku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kali lebih-lebih beragam. Kok terima kasih untuk semua Dinakan. Aku maaf aku. Jadi minggu-minggu jatungan Dinakan dong lupa untuk harus nutan siaran sama setiap lau. Jogo diri, jogo kesihatan, semoga penetah umur. Kok benuan ada rezeki berkat. Jadi pusan siaran sama petirum banan ku kam kok dua buah lagu lekat tak soro res mawar Muhyiddin kiti niak penajulur. Badar si nila onggo lagu ku DJ barat ni dong un mitu Dinakan Faridah salah niak boy ngatak. Jadi semua-semua tikale yang nyaman terima kasih untuk semua Dinakan. Setemu lagi kita insyaAllah kakak-kakak siaran sama Alapana. Assalamualaikum.

0: Yo muan lan, terima kasih no.
1: Hehe, nggak ya kali tuturan no eh. Muan no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suuk kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhema ke sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau, tanda terima kasih ning kau.
2: Tips ngelag anak tekelipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan atau telefon tak bahagian pukutan atau sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
3: Aku akan masang tali pinggang keledah sebelum aku luman. Mesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu segai, mimon makai tali pinggang keledah. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
4: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih.
5: Magsuko sa babamakale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, siaran baca hiling sama. Sabah majalan analua ngabut jangkaan 4 juta puhuk takka tahun iti. Kontraktor tempatan Sabah ni soh muka usaha insalan makagas. Sabah majalan analua na ngabut ni jangkaan 4 juta puhu atakka masial tahun iti baipain makasulat jejahan 2.6 juta AA masial ngkona bulan walu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yakin he prestasi toto gak masuku keempat jangkaan ina ani mampu niabut. Ungkon iti Sabah baina makata lima ada kayu titik ada kayu juta min antara bangsa magtakahan maka ada kayu titik 5 juta pu min riom lahat. Datuk Sri Haji ngahakan palkala ina ani hina buma perasmian JSK Mantanani Island Resort. Beliau ngahaka pemerintah lahat natas magkainagon untuk kematongan kasongan usaha pemasialan tapangatu pabida-bida maka mampan. Plan induk pelancongan Sabah akan magtabang anak tapan hala tujuh anua talak maka atasan cabaran butna hek magtau hati pemaliangan angin jaga alam sekelibut maka maluha pemihaan masyarakat tempatan. Pasal pemukaan JSK Mantanani Island Resort ya taga pelaburan 160 juta ringgit. Datuk Sri Haji Jingahaka ina ani magawai maka jangkaan lahat untuk makatalikan labi heka aataka masial maka nadiahan kemudahan pemasialan akahap. Tanakna marilautan kota Belud resort ina anita gawalumpu maka 4 villa risab kemudahan masra alam maka katobtoban ahab maka talika na amasial amiha pengalaman sebenar-benar. Datuk Sri Haji Ji risab ngahaka pemerintah lahat maremana nulutan toongan cara he mahongpot patagan akahab selaku magsakap 6 tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Ina aning gai kahal mag kampen da pemasialan sago yana agenda salik-salik masuk ribut lahat. Beliau yakin ketobtoban Sabah selaku patujuan akahap maka tahap runia ma pinahogpot magtabang maka kamemon ingga makabea. Kontraktor tempatan Sabah ni soho amu ka usahain salan maka gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun ngahaka kemajuan industri insalan maka gas muka huang 7 kontraktor tempatan nama luha usaha perniagaan sigam maka embal hal ngandol 7 usaha asal mania. Datuk Sri Masidi nibak pemberita baipain ngan rasmian Musyawara Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ma penampang. Beliau ngahaka inda ginis kontrak ni tawaran Petronas maka kumpani selan maka gas antara bangsa yang dibuka Mas Sabah. Sago kontraktor tempatan supaya ngilangi lahan sigam taga kaupayaan maka kemahiran ni parulu aku maka pihak magtenda ruisab magra uga kolek projek ni tawaran mariom industri inaani.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Ni lagi nagmahina nga konsert penyanyi antarabangsa Israel Hogan Mat Sabah. Mintadahan iti pertubuhan Islam seluruh Sabah usia maka NGOs Islam Sabah maramda kayu haka magbea totos nagamin konsert inaan ini hinang. Tapi ya haka ina ani akal anaga ngge ka pasal soal agama atawa bangsa sabalikna pasal sokongan na ainan tuju Israel. Enggan Sabah usia maka NGOs Islam Sabah akan hinang laporan polis selaku anaga maka basabi ni pihak magkawasa ni hinang siasatan maka magakal mapangirangan konsert ina ani. Akal maguyunoyon tulakang sulmakaloman magkaloman antara kaum makaagama yan akunsi utama mapagsaong bibihan na kaum yatahampit allawitii. Adun lumadan datu Ruslan Muharram nga haka pagtawakupan ina anina manjari hampan makakosogan ummah. Beliau hiling maparasmian na sampangan Maulidur Rasul sangpuk makampat empat puk makawal hijrah bahata daerah Beaufort. Sadimin hei, Datuk Ruslan ngahaka, pemerintah lahat sidaru magkainagon mara mangila-ngila kabajikan rakyat nuini jaga maka ekonomi dapag lahat asong pakansang min indaginis hinang pinaghalian. Ani anong pupuhu aas haki makaningaw na lima manapaat min program neonan Sinar for You. 2020 makaon no manuingga hali pengoperahan katarak mata ni hinang magbea he Hospital University Malaysia Sabah HUMS maka hospital kaningao. HUMS bay maluas haka bahawa pemalanjalan Sinar for You ia pasod na ni tahun katuluinan sangay nagna ni pakilahan ma tahun 2020 maka 4 heka na bay makabuan manapaat 7 kamemon 120 maka 10 asaki. Sadimin hee anadiahan panambal maka pengoperahan katarak mata but program ina anu Ruisab muan peluang 7 asaki makan dak pabalik. Ruisab makasongan kaupayaan anu yan kaluman kok labi mandiri maka yakin. Kejayaan pemalanjalan Sinar Poyu menjari kekosongan maka makasongan HUMS ako patuhi magmagay-magay maka maluhaan hali butina ani. Ako labi heka mandusia Sabah ako le maka pagtambal katarak mata memasa sinong. Pamupusah bal pina sampai pabalik habal mustahak si Sabah majalan analua na ngabut jangkaan 4 juta puhu ataka masian tahun iti. Kontraktor tempatan Sabah ni soha muka usaha insalan makagas. Betana balahat ko piti pada sedihan mensyasen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mariam Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama ni paintoman ako anulutan kaanakan ingga umul Mario sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sahur. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi akan takalebi bang.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam alaihi. Selamat datang salat waktu maghrib di pada segar orang dan bila pantai barat maka bangga akan minta dengarkan pasal waktu isya lisa itu sangpu maka siam minit aku alhamdulillah sangpa awal-awal waktu serahkan jadi kita kuala untuk kita anui maka paghati maka pagbayaan kita pasabi kita ni iya dah kita pasabi pingga-pingga mingka min iya sebab ya rumah ketau ya rumah ke hati kami mun ai langanan kalumanta itu jadi sana kan oleh segenom sangku makasih ya mau walau walau heka suli-suli marai ini minka amilu pengania analipaun kamu saja ambalu-balu umbul kami itu ataupun min ai media sosial rasmi sebab FM. Untuk katalakan di badan sarakan haka-haka cuaca untuk nama lawiti si min subuh ngabut nikah kohapan nikah sangoman itu keadaan bal sakit itu dangai niya maghunus sugbiya makalete nama rakanai paglahatan batay harusab nikah pahaluan ulan marambila subuh rambila kohap maka ni kasangoman keadaan maghunus maglete marakanai kawasan paglahatan untuk lahat sabah itu sanakan jadi rupa ini insyaallah murah-murahan keadaan maggabut pun ada luar bang min dak min infografik anunisa diahan keadaan maggabut pakulang-kulang nah anu hingga mariam keadaan bang yai talak-talak nana balar sakit dangai yuki song na mariam keadaan ahap maka ini lagi rakarangai pag daerah abut nama tawau maka kalabakan sandakan dan bila beluran ruisab ma tuaran masih ni ada kerangai paglahatan merem keadaan sarang-sarang maggabut sedih mendehei song pasong nah ni keadaan ahap maka telak-telak nah alhamdulillah walaupun masih ni lagi gabul-gabul nambah lah sakit dangai jadi rupain keadaan cuaca anu song napas ruisab ma batina anisanakan Bang Ninda rusab min laporan infografik pemantauan keadaan pasu magsabab min El Nino yuksiga neonan cuaca El Nino pasu pengalau pengalau makalando pasu na suhu dan kan jadi hena kok ni paintoman kita bi aku nepain ngandak keadaan cuaca maka bangnya makalan dua pasu nah dan nikulang-kulangan nah aktiviti maluasan uwal wahak marai perkala-perkala anu mustahak.

0: Kata uan bika, cuaca pasuk maka toho ia tasatam hinabu iti iana sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Onnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe, paino mapamakayan bohe, nilagan magtuno-tuno makaluhayaan, sidaru pinariksa bohe makainsalan etom karita.
1: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hilingsama.

But then I said, I can do on ka magsuno masi ngagarang ka amaka awal in sine dia I ka paniksa na mga kuminsi lobo ka ambo sem kita. Mo kita ni sa genom tu lumbok makar wa minita ko hap jari suli-suli ma ko hapiti suli-suli min kusina yoke jari airo pa insarakan abang ania ni isun ta umagawanan keluarga so, itu ni magpahangpas magpatalak kada abutan menjari pagsagaan ni sun pap bangania ai pinalkala ada ani hampul-hampul lagi-lagi bang yai palkala ahia ta ma keluarga itu bilahini hinang halabi untuk ma yuki kono amatipun keluarga jadi da apa inwa ina magtipun-tipun ne hena ginis-ginis na suli-suli main kusina ni pakale anu hingga mabila sabaa sinulinan makakale kan di hutan itu jari bakat maatai jari ina ni inbal sakit itu bang menjari ni ilagan bang ye magpun-pun na magsuli-suli na suli-suli palkala anu muan kahapan maka muan kauntungan ma sali-sali pagkahi

Hinabucu aca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min lima lipit pasukna mariam masa sangpu minit. Keadaan iti makalanduk bahayana pelegai nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ reombaran maka amuani

0: paluas maka ngunsi karita. Rairayan dilapolan tujua magkawasa bangiay tanda bi anak-anak mbal makaluas minreom karita.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

Idol Manis and Winsy, yuan mo kita ni di sa gunung 40 makan numbers. Kan ada kayu lagi para kala sa paliku ni bat nasa nurakan. Mariam alangan kaluman tam tu sana kan. Mariam kita zaman mag-iskula tentu nasana kan ta entomet tapi sali-sali tinggal hinabu kita masih Mariam iskul rendah yuki ataupun zaman anak-anak mbal kita pina pakai pen sago amakai pensel jadi angai banan kanakan mariki hinabu mariki ni soho anulat makai pensel sebab bangi yayasa ni sulate menjari lagi ni padahan menjari lagi ni hinang pabalik ko siga maka anad betingga bang siga magkasaan ngamu ampun kati se hambal na itu ni pa ni pahinang maka ni patulus pabalik jadi batay rusa bangi yayasa nulat ni sulat makai pensil bangi yayasa ni sulate menjari ni hinang pabalik untuk bananak-anak bangi yayasa pasong-song na ni school secondary menjari na makai pen. Sebab bayi menjari makai pen sebab manusia ahean. Jadi bangi ay nulat ataupun bangi ni ay hati-hati siga sebab akan diingat bangi asa susah ni padahan bangi ay pen ni sulat makai pen. Jadi susah na ni padahan. Jadi ay cara na isanakan enah supaya payadayat maka supaya amat into mandi bahwa zaman muda mbal akan itu pabalik mbal akan tajari pabalik bangi uainat talabai.

Rangalau ralamba, taka-taka rakai buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai ambalniak masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katawanta. Amakosog atau amatalom pamikir. Amasongan maka amahantap utuk. Maka akan maka ilag mintalua saki maglianan atau pangalihang-aliha 2 sampai min 5 labiario mintalua saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

kan sa nalundum. Rainor nga homyon ahon ni pamahunan pasukuan ko ni ka and Anthony. Pahulu aho akasipon say. Sabah sino kaluluan sumuku rasuang nu apat juta ngaulun anam buloy ratahun hito. Kontraktor indara hito kinita kuminam sumimpung rakerja na sungkaitra minyak kam guys.

Sabah sino kaluluan sumukura suang nu 4,860 tahun itu libos namatik mamar 2.6 juta ngaulun suku rabulan kavalu tile. Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor ain tapatan suang nu 60 ondo sukuon hino alap pasukuan rapopor nu talunga bulan rat tahun itu. Rarain itu Sabah napongo tinambulian nu 1.1 juta ngaulun intora pemahunan bokon am 1.5 juta ngaulun intora randalom nu pemahunan. Datu Haji Jina pasuku rarahu hinili rapat nu pengimpuasan ra JSK Mantanani Island Resort. Kontraktor rah itu kini tak kuminam sumimpung ra kerja-kerja nasungkai terminyak kam gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Panglima masih dimanjun nambala kesingkatan ra industri minyak kam gas nanguka berkeluayan datayan kontraktor rah itu apa kayo ra kerja uman kumpani ini lo. Datuk Sri Panglima masih dimanjun nambala ra ngaholi bosno nangimpuas repahutuman mayo tukir tahun nu pesimpungan kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ra pinampang. Rahuno silonan salinut kontrak pinalair nu Petronas sam kumpani nu minyak kam gas antara bangsa ondo inuka ra Sabah. Amanu kono hino kontraktor interhitu akasip sino kaluluan am kain tutunan kono kinita kratenda nu projek nasungkait. Perpustakaan Kulimanin Pasingkoto nasau kain tok pasikatan ra kain tutunan am modal insan ulu kono repat nu kaungkan teknologi am kecerdasan buatan AI. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib Nambala kauluan yang kepeyo yo hina pemeruangan depan teliman nu perpustakaan Ralusar Bandar. Rahuno hini limina suku nu pasungkur Menteri Nord Jordan Jud Elron rapat nu pahutuman pustakawan Pornio 2020 onom Rakota Kinabalu. Datu James Nambala pustakawan nakasip sino kain tutunan teknologi am pengurusan data. Pahutuman pustakawan Pornio 2020 onom ratemano AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat, navigasi pustakawan masa depan, nama dulu ra penggiat perpustakaan pendidikan am penyelidikan ra Pornio. Pahinsu pana mengurumat rekawin nubansa amagama pun nupahan sayansi nora rohitu adun nulumadan Datu Ruslan Muharam Nambala pansiluluman nesau kerapun kaingkat tahan nu umah. Ia nu pesukur rahu hinili pat no nangim puas pengipuan ra Maulidur Rasul 1448 hijrah peringkat daerah Popot. Datu Ruslan Pono Nambala perintah negeri Pokotuang amarandan da kebajikan nurayat rayu salungan am ekonomi alap atulisikan maya ra nan salinut Pokot Uman. Ono mengoper ngaulun nondo ika kula arandan pahilayan rekeningan negala perkan saya intera program Sinar For You 2024 onom yohino program penginsupan angiro salaput ramato ondo inuman hospital University Malaysia Sabah HUMS am hospital keningau. HUMS merah rahu pinasila nilo nambala nanguman da Sinar For You ondo katalu tahun no inuman nangimun da tahun 2024 napongo ininsupra atus dungo pram sa ngaulun ondo sina salaput ramato. Kan saya nala pintara Sinar For You nanakra HUMS rakaing katahan rayu sengumak ra program hino ora orumatong. Pernah dulu aku pergi aku akasih pon saya. Sabah sino kaluluan semukur resuang nu 4 juta ngaulun 60 irat tahun itu. Kontraktor intera itu kini tak kuminam sumimpung ura kerja nasungkai teraminya kam gas. Hina nepo pernah hundu pemahunan intera Sabah BFM kasalulan rahumurut. Aku hinilik nu maslahori Doni Ijom. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bakar kuno apa sinanganan takau onsai tetando main kasukun jam ka tulu balung aminitra londo makan saya nangkiring ramon da sabo BFM amalansan kuno kawi takar kuno pihak amra kuno ansukanan huang amuli kuno akaun do ngapura oro nahanakan oro itu kan saya ngapura oro nahanakan rakai nu pahaka takau do ngapura oro nahanakan ra londo itu liwan tinga istra londo itu muni takap pengkeringan dari rimbai-rimbai ras sabo BFM rimbai dari Nordin Amparang tunggul rondo rimbai dari Rosidi Sabai sekuliambang ringho takar rimbai dari Nordin Amparang sino huang.

0: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raau niak uman yun bali ratukir-tukir nuoro, raja kerajaan nupahun, aktiviti alap uman yun bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhino. Angi sangkul intorentok minamuli ra kereta, sumuku raupis, angi sangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliah mo sa file ami kapio buk nu upis mo yun. Maya rarahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung atus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity nu kapiahan nu inan.
1: Rainforest Skywalk kapam susuyan kanopi rainforest yakinnya rondo poyo ondok mamunduk ramamagun menemboleh resabah pagun ragana ruangin. Rainforest Skywalk giora Rainforest Discovery Center RDC Sepilokti niak nasau klarondo enter rata tandu rulipung sandakan ondo mokondo rakinon soyo no galama. Rainforest Skywalk ragawar ono ngatus dongopor ngamita yakinnya sunsuyan ondo mawar tojor sabah. Sunsuyan kanopi ti lebih mawar intara sunsuyan kanopi sor rataman negara Pahang ondo gawarno 500 ngamite rasawat 5 ngopor ngamite igondok kasau kera bobokon sunsuyan kanopi ondo mesawat amawar tojo ratanati. Rainforest Skywalk ti pinanukating rabatang rupun tataon mengakalu rasawat no ololo do ngoporam 5 ngamite amrondo ondo mamunduk raguang rumana nambului inter arati tiko pemakunan menambuli rapa gunti. Rasabah suara Rainforest Skywalk sendakan mokondok pesunsuyan kanopi raku kula intok yaginyo suara raporing hot spring ragawar talungatus tudung operam apat ngamite lembah danum talungatus mite am maleobasin dongatus semoparam apat mite ati panakulan kasuangano jambatan tair ayuk ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalung.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Puluh tiga, tampilan Ralayo Ru Kuala Penyu niak moligan ra Survival Island. Nasau krabilor 1800 sem ngeperam tulu, belintok kasaukan tanak moyong nasau geura Mindano Filipina. Bulu ragitio pinatanau rataman negara ruparta pakun, rabilor 1900 tulu ngepor ambalu. Puluh tiga ti mokono rakandayan nogalama. Suara igig ondok mapasau, am timung rurat ondok maniol, niak monsoi ama timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop, puluk rakitian niak mokono raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondok gitian niak nasau kera kabundukan matang rupuluk rakitio, suku sinau kera intok penggambaran, rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.
1: Ya, bakar kono tetanu kesukun jam ka tulu dong operam balung aminitra londom pengkarangan aka undo kono rai singkiri ramon da sabo BFM am rakun aka undo siang itu rabilin itari bilin minda WhatsApp mer sabo BFM am napo rakun jam ka balu sini akpi kono live TikTok mer sabo BFM undo rakun da buli akpi batikin miun bilin kapam ayam rakun TikTok mai lewa rakun da angkiring oh rarim berim bay am paul ton takar kono pembalan pembalan da pasukuan ramen dengok takar rurim bay interi kunsi nantung pemagongan rematuo am rondo rim bay dari Rimus Sago Bilin Ras Sangakan.

Ya, pagar kuno tetan lo kasih jam ka tulu tal ngoper tulu ngamin tra London bekenangan nak orayu sakonang kering ramon da sabo BFM amra kuno populair mera mion rekuno lako kapam lohonu kata ra oronu suam talu ngoper ribulan da bulan ka siam 2000 ngoperam ono moro ka talu raminggu. Susu nugata siam ngaringgit dongo peram tulu ngosin sekilo. Susu nugata siam ngaringgit dongo peram tulu ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu gret kesa limo ngaringgit apat ngo peram siam ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu gret kesa limo ngaringgit apat ngo peram siam ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu gret karuo apat ngaringgit onom ngo peram ruo ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu gret karuo apat ngaringgit onom ngo peram ruo ngosin sekilo. Kata kantalan gret kesa limo ngaringgit dongo peram ruo ngosin sekilo. Kata kantalan gret kesa limo ngaringgit dongo peram ruo ngosin sekilo. Kata kantalan gret karuo apat ngaringgit talungo peram limo ngosin sekilo. Kata kantalan gret karuo apat ngaringgit talungo peram limo ngosin sekilo. Kata sekarap saringgit talungo per ngosin sekilo. Kata sekarap saringgit talungo per ngosin sekilo. Hinoloho nu gatara orunuswa bundo pinasila nu ina nguasa industri kata Sabah LJS. Hino talungo peram ribulan de bulan kasiam 2000 ngoperam onom oruk.

Ya, bagai na tangan bis on era London hita ayam takara rondo payo intok pentinangisan ondo rakono ninggalanan raeko penambuluyan sondoton dikabait ondo rondo pusor pentinangisan agrotani am aquaculture inuka berkampung bundu apin-apin keningau mamartalung opor kilometer intera pekan keningau am rakono activity abuli umanra sondoton kabait kapam rondo intok pentinangisan itu eno ariu rasungoy uli kono maya rekono pelampung mayo kapom sabito nek peret tubing rafting oleh kono bintik kapom hapon makan dapat tembuli kono activity pansulapan ondo rekono abuli uman dalipung nuhineo minto kitu kapon intera jam ka balu telungopor sesuap suku ra jam kalimo rekamayon terno activity ondo ariu abintik kam activity wakonsoy intora nan sulap prahineo katutunan rayu sabuli lain mian ra Facebook rasmi nu sondoton di kabait restoring hotel karondo rimbai intori garius pukin masuranta keningau.

Ya, bagar kono pasinahanan taka onsoy tatane bae jam ka tulu lima ngoporam talu nga minitra londom pengkenangan na kaundo rayu singkiring ramon ra napor kono jam ka balu kaya taka pahayam rangarangan undo siha maya rasumimpung ra TikTok mai amra liu anina buli ak peyang itar kono bilin min ra WhatsApp mai sabah BFM. Ya, bagar kono babalai meram yun ra nasungkait tarondo program undo uman hino ka manu kopisan kaulayan kesenian negara JKKN Sabah lahin supra Kementerian Panambuluyan Kaulayan Nam Libung Nukinano Sabah boleh mani nangumara program Ritma Kinabalu kapam Rhythms of Kinabalu ROK 2026 onom ondo uman raruo suku apat tari bulan bulan kaopor 2026 onom ra Padang Merdeka Kota Kinabalu. Hitur aku no mer jadual kulimat tambului mai ramatong repat nihina no Ketua Menteri Sabah Dato Sri Panglima Haji Haji Haji Nor ondo aku no mai rapina pala ra jadual nu program Ritma Kinabalu kapam Rhythm of Kinabalu ROK 2026 onom. Tangkurangan kanu bahagian dor aku no rais yak per aku no kirim mohraman ra London hitur rais teka tangkini ngohra rondo rimbai hondor kono rimbai ninggalanan ra rondo rimbai entori Spencer sin di rimbai dengan data lahon ku labusi inanmu.

Data pribadi. Atan kaya gitu. Data pribadi, yakinnya maklumat nangkai terakat pengulikan kapam maikat, nombor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam maka purabilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, ita kau matang masigo. Lagi tio maru nu mamparung. Pai ta kau kaluluy mambala ra data pribadi ra osoyak panak. Salah lumingat, alungin tojo data pribadi ta kau sigagamak.

Ya, pues agarra con otro tal vez que jam ka balu ralon dom pengkerangan na kau do rayu sing kringoh ramon ra sabah abi FM mereka no kapo takan kringoh kapam tunggulin ang kringoh ra rimbai rimbai pokolai mapai ra pahulup ramuyon pohaling ra koson pohal nu kawanan ra oro nu suwa petalu ngopor ari bulan bulan kasiam 2000 ngopor ram onom do ra kono ham susuap no nguluh ra kukula intok ketikop nu negeri Sabah minter kamayon syukur ralon dom no nguluh hamamahan tra kukula intok dinasu ra urun suwab intara dungo param ro suku talungo param alimo darja celsius inondo kono papal nu kawanan ra urun suwab talungo par ribulan de bulan ka siam 2000 dungo param ono moro katalu ra minggu ra tikop nu negeri Sabah ya bakar kono rayu segang kering ra rimbai siam ngatau nintori edian dayol umi intori maxius.

Ya bagar rimbai umi intori Maxis gaya ini nangi kita kerjam ka balu siam kami ni terlondom pengkandangan nak orang yang kering ramon mere frekuensi nampu ngapi na layar penlayar RTM klik kulikono mere kono estro balu tulu kusung am rangarangan yang kering mai arah kono live pre TikTok mai pengkandangan rangarangan ondo kono ini arah live TikTok mere londom hitio lansanan sukanan kara rimbai rimbai ondo kono pas salulan raboi nuko selan rahumurutra londom hitio atau tunan min pagar kono pesimpungan sokongan keluarga anak-anak disleksia kota Kinabalu kulimanin ngumar rondo pahayaman sungkai terkono disleksia pahututuman rakono 2000 pramonom ondo uman ra talu ribu lan bulan kaopor 2000 pramonom oruka onom ra minggu terjam kasiam sesuai syukur jam ka pada kamayon ondo manda perpustakaan negeri Sabat Cawangan Tanjung Aru nasungkai teak per kono pebelan ratayan nulilian ondo si no lalaing ni lor kono si no disleksia ando rakono rondo ayamun ratayan nu salupanan ondo si no lalaing ando rakono aru lakono hiti ondo umanda taru hari bulan da bulan kau per 2000 para menom roka onom ra minggu jam ka siam susua syukur jam ka apat ka mayon rapo pustaka negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Ya bagar ayu tegang kriuh rarimoi kabu intori Arno Ambatik at tunggul rondo rimba intori Afizal Faminggu pahun tinambilan.

Ya baga pencerangan nak kau ndokono rayu singkiring oh ramon sabo BFM tetana wega sekuno jam ka balu dua ngopor ngamini terlundo marangarangan pokon ndok rakono rayu singkiring oh ramon mera frekuensi kapo mera RTM klik kulikono TikTok mai relondom itu pengkonangan lansana kono rimbai-rimbai posolan relondom itu ansukanan ka angkiringo am liwara ino pagakar kono nentaran kina palo nukawanan ndokar kono randan ha maka undok rekono randalom pangkiralan nan ponoyon ka pemulion miun arai sepaka ulur kono kampinan miun kono rangarangan taka mako rento kinto kondok rekono luwe rekono sino kina palo tanak lumuyo ra sangkul tu yang merandan inter bapal kaun say asau kres tu kiri kiri rimbai inter di so balon limbang nalam bayong at tunggul rondo rimbai oh habi inter di step jauh.

Ya, bagar kuno rimbai pinanduli pamalan itu rekini dia bina kita kerja ka balu apat ngopram sa ngamini tra londom pengkonangan dengarangan ondo rayus ning kringo ramon de sabo BFM. Rangarangan de TikTok ondo rekuno londom itu rangarangan ta ka ondo asia mu pasarah umur ta pengkonangan nampili rekuno kasalan de umur londom itu lansan de kuno intra rimbai rimbai pamalan-pamalan ondo rekuno pinasuku maya ka rekuno katutun kukula pengindahuan ka pamrahun umur ondo rekuno lapon yak rekuno pantuluan damen. Enora kuno rayus tekan keringoh rarimbai, hintori Francisca Albert Kabahu Lumansan.

Ya baka paparigo bahu kaslandoh murutaru rimbai tini ibu kuana nintori Flora Joseph Ampino Pusan Rapangkausan nintori Kedijek. Intara kon nikan dianto nikan sayan tumalah tumalanda.

0: Kapisarangan ang tabi Malaysia Madani. Itinat kabari na kayunan pelambusan kuy Flores Philip. Kapagulo na pa tuludat kabar-kabar. Sabah id ralan ko sudong mamagang patrikaton apatriyong tulun tambuloy ton diti. Manguntirik na kayunan Sabah unsuban mampay id kaganaan tumaw om guest. Kabar pen pada. Sabah na pa id aralan ko sudong muntok mamagang patrikaton apatriyong tulun tambuloy taon diti saran nakapasurat pikikira 2.6 riyong kinarikatan gisom tulan kawalo. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor o tumayan miyampay ning kakaton labit agirot untuk suku kaapat rikaton dilo anud mamagampot. Gisom diti nakaramit isa titik isa riyong kinarikatan sa pamagunan isa titik lima riyong tambuloy na kayanan. Datuk Seri Haji J pinapay ladahal dila untuk pelumbus beberusan pinapahimagan JSK Mantadani Island Resort. Kadao perintah bagun kakal minggisam papatantu kasunian sektor ketambuluyan ditkanu menangkisagulo inklusif agirot. Palantagayo ketambuluyan Sabah mau papatantu rikatan tatalang meneguang pagumbalan mibagal piramutan ketuludan meningali gayanan pasarili papatangkap ketanudan magigian na kayanan. Karait pong kaban GSK Mantanani Island Resort dit papahampit ke Papuan hatus 64 riyang ringgit Datuk Seri Haji Jimina Boros ilan na pang kapitanud miyampai rikotan pagun mentok mamagayat lebit agumutan buloy ang papasaliag kasukupan ketambulian. Pinsumpak idkawaygan Kota Bulud Resort tilo kiharot walo na pada mapat villa omnagi kasusukupan omnagi pinsumpak idkayanan tasadong muntok mamagayat tambuloy. Datuk Seri Haji Jimina Boros perintah bagun nga masa lagi menerisid karalana muntok papagirat kalubisan dilo sebagai kepersediaan tahun tumambuloy Sabah 2026 turu. Tahun Tumambuloy Sabah 2026 turu akan napaka kempen ketambuluyan nga nagi rikotan tensanan idpentang kapagun. Otumayan yao dating kakotan at Sabah sebagai rikotan ditkano menangkisagulo agirot kagal dan sa pamagunan anu pagiroton miyampay pisa kanungan kerajaan tensanan kakwasaan kahampit. Manguntirik na kayo ng Sabah pagkianuan mampay id kagaran tumaw om guest. Kumaduwa bayan menteri Datuk Seri Panglima Masti Manjun Minaboros kaburuan pamarunan tumaw om guest kano mangungkab kasiwatan kumad manguntirik na kayo ng papinggaya kagaran pangindapuan dialo automalahan na po kumang sektor di Tarmantad.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah.

0: subject debatan ambil peluang ini menyediakan diri kata kemahiran agar mereka dapat bersaing untuk mendapatkan dukungan di industri minyak.
1: Datuk Seri Masidir menubat banganu kabar serendo pongo pidopo himagen mitingan tegaya daunan kesan menguntirik Melayu Malaysia PKMM Sabah id Penampang. Kadawa mengisui kuntirik persediaan dot Petronas om company tumau om gesem pemegunan di kihara karaja id Sabah. Pengkurapa menguntirik nukoyanan kiguna papatantu ya lenepo ngak kikahimbaguyan om kamilan di gunan mentok tumana denda om menengkisagulu maganu projek di persediaan id salam pemerunan dila. Walai pembahasan peburuan sebagai institusi keburuan Thailand a model instan, lelebihnya Islam meneguang kesimbangan teknologi menegi kecerdasan buatan. Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib Minoberus teguang negi kapatangkapan serupu walai pembahasan untuk konuan kepailan kemat mengikian labus kekalayan. Ia Minoberus sila untuk pepahimagan pitimbungakan Pustakawan Borneo 2026 id Kota Kinabalu. Teks bebersendau dila binasa di menghub Menteri Dau Jordan Jude Elron. Dato' James Minoberus Pustakawan Pustakawan yang kiguna negi genapun kemilaan teknologi, penguludan data ampun memusuruh degeris mengikan menghub dot menggigian menguntung kata petang dot kepailan. Pertimbung akan Pustakawan Borneo 2026 dila gitulu AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat navigasi pustakawan masa depan. Ilo nakupanimong ko baraja walai pembahasan belajaran penelidukan mantan Borneo.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Pagaduhan penganjuran konsert susumiding sempamagunan Israel Houghton id Sabah. Ketinanan Islam pentongop Sabah usia am NGO ngawid Islam Sabah maya kepelan pida pelombus au kasagaan dilo. Tuman kepelan dilo, pagaduhan dilo, oka nopo ka pepohampit ugama, teko cinaru ngak ka pepohampit, miampai ning kokotan pengu kabtulun dilo, kumad Israel. Manta dilo, usia am NGO ngawid Islam Sabah, memesir ruputan polis sebagai au kutumboya, om mekianu kumad bogian kikuasa, papanau penginsuhutan, om lang putilombus kumad penganjuran konsert dilo. Kapagyampayan adang om magipapantang idpilitan tinaru om ugama na po nga tadon tagayo katarunungan dit oprimanan idtimpuliti. Adun lumadan Datuk Ruslan Muharram Minabaros bisampurano it nasiliw tingali kagarisan dat umma. Yao Minabaros dila untuk papahimagan karamayan Maulidur Rasul hapada mapat apan hapada walu hijra nayatan watas bopat. Datuk Ruslan Minabaros perintah pagun terrimat pinggisam papatantu ketundudan dat magigian terima tamangan om ekonomi nakayanan ngak poburuan negi miampayat magisoy panghupan. Hantalan katilambusan kayanan pasarili am kapaburuan ekonomi tetamu id Sabah tilambusan pagiratan. Kampay na maya binggi saman, papatindahoy anam na hapad bihatus kayanan tindal sama sebagi talun, memerikat 400,000 hektar pemukabunan kayu pemerunan, am menanduli am memegampi talun, mibagal pemegampian hutan hujan kuamut. Memeruan petunut sektor pemelanan, am kaburuan Dewan Kakadayan Tagayo Kutina Balu, DBKK, Datuk Livrid Wong, Minabaros, inggi sama dilo kapangkap kesiwatan kumad ekonomi tetamau kapadagangan kredit karbon. Ya Minabaros dilo untuk pitimbuakan kredit karbon ekosistem ESG 2026 id Kota Kinabalu. Karait pitimbuakan dilo Datuk Livrid Lumansan ilo kanu papalabus resolusi pemeserahan untuk papagirat kredit karbon sesuai kepapatantu kegunaan ekonomi negi penendulian pemegempian kain peserili perimanan petilombus datulun Sabah. Lebih dapat dari busu semikul Ipin Tongop Sabah nakanu kegunaan mantat mengisai program keburuan sains, teknologi, kejuruteraan matematik, STEM it pinapanau dat konoko Philips miampai di kedaruhangan strategik kopisan belajaran pegun. Inggi saman dilo petilombusan maya STEM Forward 2026 it meningkanan kumad generis inovasi negi kepersediaan keraja itang asukod wagud Sabah. Presiden Konoko Philips Malaysia Konur Dun Minabaros kapaburuan Thailand nokoyanan nopo ngasembogian mantan pinggi saman timpun tanar company dilo id Sabah. Kapaburuan sektor generis kiguna kapitanud miampai kepopuan kumad Thailand nokoyanan mentok papatantud tulun Sabah pensedia memaguna kesiwatan di pembulayan. Yau rinuma media di untuk pengumpusan STEM Forward id walai pembahasan Bok Pagun Kota Kinabalu. Pinatahak lagi model pembelajaran STEM umat kopisan belajaran Pagun mentok gunaan id sikul ngayud pentong ke Pagun. Id pengumpusan sekutau kawagut itu lodot kabar-kabar. Sabah id ralan kesudong memegang petrikatan apatriang tulun tembului tahun diti. Menguntirik na kayunan Sabah unsuban mampai id kaganaan tumau om guest. Ingka kana kabar nulu di Doni Ijom manta section berita hewal semasa pinadalin kuid keselimbahan berstusun. Salam Malaysia Madani.

Habis Isyati Adidas kampung orang mestama sending-sending ponian no DJ kapan sih kau tu alih sekarang ada sending di papingunian ku I Joy Keep mama sanaku tebenaiku Jating Moilin ponsi kau DJ nak kalau mesti pasen ku kadau abi Frank kati enam D kadau no kau bayan dila. Menurut penalti jam ke siam telun hap pada misa minita tertuang bakal pe popinguni dan sinding pemilih seginawa. Terpeneko Kementerian Ketambulian Seni Kawasanan Motek Mayad Kopisan Kawasanan Kesenian Pegun JKKN Sabah miampai sekadung dat Kementerian Ketambulian Kawasanan Kainan Peserili Sabah mengajur dat program Ritma Kinabalu Take Rhythms of Kinabalu 2026 dat kedua gisem dat keapat dat ulan kepaditit rikat dat tilai Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ala penutul ni geduman mai antang dat kantakan diti. Ba kadali wai papatod sundait ke, ngga mas sundait tako nung au kono menundait ba mekiro tako buka kawagu dat sinding pemalih sa Ginawa. Itu sinema tadi Vivica Vivi Sonicen Ika Omiyoko.

Pasti kau dikau di master pada miang pada ha mayaniti keselimbahan barus disun. Kami catatan udah mungkin dong kau bisa langgan datang tuang mana dia. Kada lihoi tap tap kau. Perikata dua ha pada ke ha pada malam ke lagi dah. Tap tap share lagi follow di Sabah BFM.

kawoyo woyo osonong osuhatanan isa kawoyo woyo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsing ubasan umpamitanan kawoyo woyo osuhatanan idhal kawoyo woyo kepusyon om balanja mengulut kau sinan to sesenong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kau hangan idhal kaboros boroso om kawoyo woyo mimboros to sesenong om amu popo kito kito kolobion idhal momonsoy kinaw tuson momusaro wayat lang dit onwon kumad tulun suay miyampay ko tuson dit nawonsoy adang om ataronong montok toinsanan bogian idhal manamong pangakan ngakan om kalidasan maganunta kanan om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubah.

Araw walo pa milita marikita jam ko pa dito to ang jam ko pa diti magisunday ta ko kya pa ta dali kay sunday it number telepon malaya maya WhatsApp it 0194907878 iri number da WhatsApp di patadan dat sunday kya nung agumana pa na sunday nga Entahkan, kui pilihan, kui sendai titau, pada kumbal nak selimbo. Aw mengurut, aku mau pasundai, aku mau lagi pilihan. Pasti kau tu kakal pada mungkin engau am kakal dat tap tap, mai gadi kayu share, lagi follow di Sabah BFM. Posiko Masumpin, Posiko Friends, Posiko MM, Abi Halima Dasim, Posiko, Last Tagahas, Sanong Tatuang DJ Mantad Kulang Johor ka. Posiko na Last Tagahas, tu makinangaw, ang atetang balut makinangaw, datina Johor. Posiko nika, tu mga ruhang daha, mga balut daha, tap-tap. Posiko Peter, tu tap-tap. Mayan na, gisa kami 30 ke. Kabisarangan kumadi ni Silian, kami Ipol Eric, kabisarangan datang tuang di Jeplo, lansan ni kelidasan terima kya, tabi pibabasan lagi kumatan balut tabi na ngawi, it makikinong ke selimbahan berustusun Sabah BFM, o senang kapi apa si kau di Jeplo, kapa si kau lagi, kami Marius Marudim, senang tuang di Jeplo, insalan tambalut Sabah BFM, mantan Egi Samzet, Miyampai dapat pasten alansan dat angelidas sa koda di kita daw. Miyampai barakat mantan pinamangun. Posiko dia di Jeplo. Posiko niki. Awi tikus ke Sabon. Posiko niki. Kla Charles Leginon. Posiko itu mga balita.

Abi ginuab, abi senangan mantad ha kandai lungkuan mantad malang kaptiong kada. Oh, pasti kau. Abi Jolly, abi senangan datu tuang DJ ka. Abi senangan lagi ku Maria Jolly. Listen kau gigirang makirang pada sinding diti. Iti sinding mantad di Fred Joanne Asson, Ritan Tambalut na silu kaginawan.

kita study ke hantar jawapan Dila DJ ke dah? Abi guluk Justin, Justin Gatim, simbar kenapa pas sampai gulambuk kan tadi DJ ke dah? Abi kenapa kau? Kulamat tadau om tulan DJ ke dah? Abi Teddy, oh ya Alihuan kuna DJ. Tubus sinapangkan tanah kadau.

Jam ke pada misah pada 4 minit tertuang. Terbina ku lebih dari 400,000 kesihatan kerja persediaan mai ada portal My Future Jobs istirba penguludan dan ketinanan ketinggalan sosial perkeso untuk menghub dot pakar kerja di kepriman dot wayak mantah dot piaduhan hila di Asia Barat. Tuan di Menteri Dalam Tulun Datuk Seri Rahma Ramanan senduk pada wayad piaduhan dila kumada sektor karaja pegun kakal dat ausangkura na perintah na pangat terima pensedia meneguang anu dapat cantakan lebih na kepating kadan dat kuk maraja perintah maya perkeso na pepesediaan iki penghupan kumada tulun di keting ke dat karaja saya kemau sebdila magihum karaja wagu di lebih ke sudang maya dat portal dila. Posiko di kayu di masa pemakinan kau Inuel Ladim osegit madap ais tego pesan badi jay kena bam korean pemakium nagi ya tentak tinan mi izan posiko nagi esbon posiko tu yang pay pada ha siapa kau gitu Teddy Achong adi posiko nagi Teddy tu kakak lama kita kau mi Ain posiko nagi Facebook Nancy Lian Ponsiko Anita Thomas kebisarangan datang terau kedua di Jeplo tabid biar bahasan ten senang kati Ami Polunis Gion Majakong Majuna Justin Gatim Maria Johan Jaina Takag Ponsiko Josie Mindong tu mungkin orang yang pada ha Ami Roman Ponsiko dat Augi kita bah mungkin orang tak ada sinding di ting. Nah, temayanku popo niti sending aisa ke ruang modap mantali ambrus mudi.

0: Magalison, nunuh apatut uwan sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalison. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Pansigaw tu masa pumangambalit taha lag-laga tanda-tadas-tadas step-step kya gisam dat 50k arwan nadag garikat 50k sa Babi FM ila TikTok dat TikTok ko nga arwan na 50k may kapi adik kay step-step karikat 50k alang-alang harap pa masanti arikat pala pansigaw tu makinangaw palansan dat alihist orang aw anu na pasining dat ponian ko ka kaya i Teddy Chong agumuda ti DJ nga pilihan na pada ti Said Karihan no DJ kadaw oh aduh ba har na gyana pili ko nako no nolud ko naman ta na sining dat tuang ite abi Joe Kenos nugya jaw pandit o tuang pitong aw ka Camila dat pa palambasan pa variety ni Joe mga mga pakakaya la magyam na pa variety palambasan na ka gumingo tisa ka na sa mga mga di Izan tabi na ko sa ginuma dat lima na hapa na misa gisam lima na hapa na dua tinandat penyu hijau di Nailan teko natutunan dat id kawegan mantana ni may ada penariukan foto identifikasi id pinapadaw silayan bagi kerudua tulan amit kumadua dekan Institute Marine Borneo UMS Profesor Madia Dr. Juanita Joseph Minabaros kagumuan dat penyu dila kakal padat id nayatan juvenile memaguna dat kawaigan mantana ni sebagai dat kainan pangakan ngakanan nama tila id inggisaman dat penundulian dan pemiaraan dat penyu nga peburuan negi maya dat pengamutan dat tentelu kepeduan teka kepelabusan dat anak penyu kumaid arhat tentelu na padit timong dila nga patatasan gisam ipilitan na lima na hapad lima gisam anam na hapad tadaw iti isa kabruan sa kinabruan na nagampat na UMS Berry anak perantau DJ Flo beli kapon yang sening di Stella G salam ko tohrina ka jangan pernah kaya, nung asyawatan pa at papawin nila ito, agung pasinigit na lood kumanta dam, ponian ko pa. Enterprise, kapisarangan na tatuang DJ, kapisarangan na gikumadiya, pasi ko ito, miyampay na ha, kakal pa dat, magkinangon di ko sa limbahan baros dusun. Nuria Madison, pasi ko, mi Paulinus Gion, harap ya, gapustan malahing nga, asigit kasari, magot lagi masudo ang magamot damat magansok takana ka daw ngam na tamad Paulinus masudo ano masudo ang magamot kya edo at tasagit i Maria Johan kaino makan ka daw do iya makan nagi kaya Maria lagalaga tam makan Maria isa pa kawago ba iripan namat makinunta ko kawag na sinding pamalay sa ginawa. Di sini mata di Jackie Gindua Terapian dan Dandai.

Pasti kau dikait masa pada yang pada it hari it kebersama dah pakai nadi mabar aku suap semara pakai kanga bam pasti kau nak kopi tu minang balik dah minang pada hari mayat it kesalimbahan baru susun nung asal dapat manahan dat suap nga intang intangan masa dengan kerikatan dat nung gada pangayan EJ pasti kau mega ambalut dah hiti EJM dua kita memberas. Gaya pos ponsi kau ni gitu bagaimana apa Juliana ponsi kau iya nak rekat tadi lima dah pada Mr. K ponsi kau nak kopi adik kau tu minta dos share lagi follow di Sababi FM lagi dah TikTok sendiri ponsi kau nak kopi adik kau tila musan ku papa ni sening diti harait miliki ni sering di tidi kempu na nagi am ko ni nagi di nga kada kakuai ka ko ni pana pansi ko na lansan dat lisam rehian kadapa izan pasayo papagulo dat mai ko adop di sini mantan di jamisius manggata pasar malam keningau.

0: tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantap kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Mantak paparuput anu na pakantakan mengintetari insikul.
1: Hiti pagi semua kami sampai di kantor tuang bana. Tabelaiko, ponsi kau di kayu minangkan balut tahu kisah meeting politik. Mina kira ngau tiga selimahan baru susun. Alasan dat terlihat semerian kau. Nuna posting di tengok diku. Nak pergi sampai tak kemaya ada tapa bayan Miss Let. Harus Let. Rizin kagu di kayu minggu tisa mengemburang orang apa kali izan. Ponsi kau na hina kau pernah mati. Miss Lawat di kawagu. Kami serangan dan medap, orang terdap, orang tinipi, suap, aduh nak pakar raja ngak, sesenangat kapal panahai kerajaan tawangan kelidasan. Hina ko pa, tengkia dan kui kayu miampai da dua sening diti. Miampai ako kagu di kayu, maya di keselimbahan baris dusun, da minggu tisa, iti sening parahan ku di kayu. Di sening mata di Marlini, Fan, Retan, pengen dah dia sering tahurina manta di Judilian langa dan tambah dan ina kopo misalawati kewago.

Panuntudukan pamagunaan internet muntok tanganak. Ilon ko ngayon babaswagod technology o media social o nagi hal katingaligan unsuban tanganak mamagunag pa yung panood internet muntok kagunaan tatapot o manakadong miyampaid aparagat siliw na tambalot na sanang dialo o gunaan na di kayo internet miboros karet laman web dit milo o milod intangan mamagunag paristian terhad o harot lang katingaligan. Magyampay mamagunod kasukupan internet.

Menuguang kakataon tadon takanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantad wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

kada kondos.moy pinkaaw.liyon. Waig dit alabaw kapangintana.aw takaw kailat kawayan saralam id etana taiko kaligiganan dit kwayanan diri kuhara dati tongkurun dat waig. Arus latirik nga lo bidasonong dat lumuyong idwaig dat liyud dit naramasan dat magisusuway at bahan kimia. Liyud, madalaan karamos tukiharo ang magisusuway rinomos, tayam, hom maningot dit narulong dat liyud. Pamahal diti, kapunatana dat hakod nu mandiyala sa poo teko kakota. Intang-intang matanak di kayo, kadapulagwa sa yolo dat may pingkaaw dat

0: 43 Tampilon Relayo Ru Kuala Penyu Niak Modigan Ra Survival Island Nasau Krabilor 1100 Sem Ngoperam Tulu Belintok Kasaukan Tanak Moyok Nasau Geora Mindano Pripina Buluk Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1100 Tulu Ngopor Ambalu Buluk Tiga Timo Kondok Rakandayan Nogalama Suara Iging Ondok Mapasau Am Timur Rurat Ondok Maniol Niak Monsoy Amat Timpok Tojara Kaugaran Kapam Activity Tumolop Puluk Rakitia Niak Mokondok Raluogon Losok Rubujuk Makapuy Kapam Gunung Berapi Ondok Kitia Niak Nasau Kera Kabundukan Matang Rupuluk Rakitio Suku Sinau Kera Intok Penggambaran Rondo Inatangan Reality TV Lisar Pembangunan
1: Rakadai kapam mayara online ronda babal onsoi kapio. Tapi ranadon pahulu kliamos alirin hino akasi bonsoi. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho onsoi ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoi babal no am ika aluai kapu hamano ika kulat netandur jenamano am poporno pai kaluai kabunduk rahuang ra iklan. Wangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.

0: Dasar pengubahasan digital binal kuno apa sila ratu wahu. Apa daerah digital amasawat rah kaluluan, kukula toron nupambalan rah dasar pengubahasan digital nyohino. Apa sila rah laleng-laleng sikul apa daerah digital, ahondo rah kakasipan rah timpu digital. Apa sauk rah tayar nu angunguvas am pemimpin pengubahasan, apa ulai rah teknologi digital rah dalam nubabal pengubahasan. Apa konsoi payo rah babal nu kaluayan, sino rah sikulan, uvason rah dalam pengubahasan digital. Apakah suang payora kavayan, nurangan, pahinsu, angin sup ra pengubahasan digital? Onom babal mayo, pakauluon nu dasar pengubahasan digital, kasa, laleng sikula pandaira digital, kadu, tayar nu angunguvas atuyu ra digital, katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, papakan sayan ra kaluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uvason rendalum nu pengubahasan digital ra labi onsoi am kaonom rangan pahinsup onsoi.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yoginil pulan strategik boi mawar onot namalit ra pulan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025 dengan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu no matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan galama.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayaknya pepasingkatan katutunan pangindakuan raruo rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 ia gini pelan strategik buai mawar ondan malit ra pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama ia no mapasimpung ra kompetensi digital am kesejahteraan pokonong laleng sikulan sanin maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

Oh, bebas yang dengan sebab tapi bebasan kemana itu tapi kau ngambil dengan sebab itu tadau kau tahu tadau tahu vino montok do buhan dok sizam nitih dong sebab detik kata ngobot buhan ke sizam dubo ngaibu dubo ngopada monom nuno abale zu dong sebab detik hobi no tepeng ngavi da meniki nang audit kesembahan bos kedazan mata pada jam kapat ngopot binit pada mi sebab di baino. Oh, meputahan ragum yang pada DJ suka ada kesembahan bos kedazan dong sebab detik gisam da pupusan jam ke sizam dong sebab. Anoi manda takut breko ngavi temoi mo menang kota huo deit minamangun tenoan tok wok nonoan bagu da kesifatan atau mugubang da tadau bai no tadau kota huo diti mingko no po pinanaw takau deit kapasizon na takau temoi mo menang kota huo dahan kuma deit minamangun au opu putu sagi kisam da breko ngavi dahit kesempatan bos kedazan tantu na do manak da zudok kapoyhan manak da zudok kapamuhisan o manak na gide ozu do onu na po o bino mantok da kapamuhisan mantok tarao bay no tarao kotahu thong upad buhan kasisiam kasisam buhan dubong ibu dubong pada mano iti na kesempatan bos kedazan ikut binasi osu tumuhi mo tumuhi humpus toko miampai da makinang odo hozo pinipatan di Richard Bernard Miki miampai di Alex Mojinggol kada konini ginapo ina tapi kong ngavi kiba na po kasahan nga kada konini ginapo.

0: sampai perkenalkan no malam sana. Sana no kali dali dah pas-pas ya no.
1: Kan kita dia.
0: Memasa no pada tip kembalutan ya. Cuma dia sedia ni metam tempat oleh no. Memasan pe kembalutan sebab apa ya? Ya kali di Abdul Malik di Jani Lunog lagi Madutin dari lagi sebagang sagi di Adila di Marius Marudim di Joseph Basilo Milusidayo Rita Sinade Jack Najil ampun si kau nadi pasan nadi tino di Petrus nerangu pasan nadi tino di lagi Yagang nak kayu madang lagi Jani Upin Ilan Lenggang Amedia Jimbo nam lagi kambalutan datang suwe mega di asip ilungkin idansi pemasan natino dansi lagi Thomas majakong majuna agung pada lati jenga ai man ko rupan nat kingaran ai gisam daje tampam pengai kono kambalutan mempai pasan ko cukup senang dat tadau kata lo rasan dat ali dale dah kasai dai kita kita dau ka kada dije suka
1: kata dade dia de nak apa si koyok men dan mantat kampung papar tambunan hai kopi bosian dong sebab tara kota hu kemana dia DJ tabi pipasan kemana insanan tambahut tapi naik ngabi dari nombor nopo it kan sana ando angang vavasi mohitas ko ngabi to moi mo kopi bosian papa nak laja bah ino DJ kota dan kan gede dia temo toko bago pemahaman telepon kopi bosian hello
2: hello sayang
1: hello kopi bosian dari dia
2: Kamu
1: lihat. Ah, saya nak saya dah titi.
2: Ah? Isa. Ya, baca minta dovanson.
1: Ah, minta dovanson. Bah, pembusan apa son? Nukio.
2: Pembusan apa lagi? Mhm. Tuan. Jadi am sampulan sedang sampulan ngejaga ngambil seniupi ngambil sesuatu dalam ni lah pakai dengan satu demi satu amalus meludin gawe sampulita kinaji ramelinya ngambil itu halin beja ngambil eros eros itu boleh demi sebagai menagang si ngami dibod na si Magiga Helen Jacob nagi wini Jacob ami ngayon po ding hari hari bigyan po na taon ang kakak na titi sa yan
1: katawadan ni Diyaw din ako po yeah mantan Dovanson kyo sumuso diti izo i Florida kinajil kapi pasi anong sebab kumade dia wansana basi kira pasikan om kyo oh hidas to moimo tapi tadaw ko tahu tapi pibasan kumade dia humusi da mamason kumade Florence Boy Joel Helen Young Justin Gabriel Monica Ng Dolores Hasing Lucia Bibi Lucy Dayo Mania Gansing Joseph Botilo Marius Marudin Ivy Munang Adila Dovanson Mamilia om Elish Lim kampay na sontop di ako ayat kaditi pasan ko no balyozo hansan hidas to moimo tiombuson to ko piombo hutan om tabi pipasan kumari dozo o insanan kaliti baso pada ti temo to ko pamahaban telepon diti kopi bosian hello
3: hello kopi bosian maladi
1: kopi bosian dia maliaka nobal no
3: kelasi menjadi ada misau ade pada lagu bahasa dos kepal kakak
1: bah maino pembosa pason no maliaka
3: Abi pagku kuma pahay do dai dia om nyampai ni kira pagkanakan.
1: Toh dan dia dia.
3: Nya gano po. Nyampai ni kira pagkanakan ni Lisset Benjamin om mami dau da kapimusian na sadau ketahu. Ketahu. Om kuma na kira so biar be datanaku do inembono pozoti om. Kuma na kira meliaka dolis meliaka dolis. Oh hihi dah so tinga Iwa do nombaku mbak kemato ko nga oke okay, gingo no dio oke okay, gintong ko do bain no ansan su da do ohihida sa ko no da mana gede kawan-kawan abidu ni agampu kitu au do ansan su da pain su au no pemigian tetap daw